0: ado alkon duluan mareke ana jang ulun mae oi oi ra ada kokoro tu mereo malah cecet na marka perwala
1: Triple J.